0: Erline. Erdogan. Agus.
1: Ye bi sa chart.
2: Radio Rira.
0: R.
3: Rira.
0: Punk IE.
3: Rira.
0: Erline, agus Erin Air.
4: Agus Air D.A.B.
1: Stashu Nashu.

0: Talk about Berlina Önemine Hochschulte.
1: This is
0: Radio Rira.
2: Rira Digitalk.
0: Erlinia, agus Erin Air.
3: Agus Air D.A.B.
4: Stasiun náisiúnta gaelge don ASC.